0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Jadi preview bijak teman terbaik kamu, teman-teman produser semua, dan kita akan ikuti bersama putaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf dengan lagu dari The Box, Tadulako.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay! Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far, far away from a responsibility of feeding them all.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Review biar yang terbaik kamu, dan akhirnya saya yang pamit. Dan selamat ini ada KJ yang temani kamu di Sente Siang. Buka gerbang. Dan ini jadi 94.5 FM, review biar teman terbaik kamu. See you next time, bye-bye.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional. Seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai Siang di Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Dulu papa bilang laut kita biru dan bersih, tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah kita subur, tapi sekarang astaga eh. Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah, ati ole eh.
1: Bumi semakin kotor, sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republik

Santai siang pukul 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, Rabu 26 Agustus 2026, tahun berdua. Kita masih di Time to Request edisi hari ini, teman berdua ya, untuk nemenin teman berdua sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, nanti ada informasi update lainnya, informasi berdua kuliner update di jam 12 siang, dan informasi olahraga di jam 1 siang, dan nanti ada informasi dari dunia entertain di jam 2 siang. Untuk kamu tentunya teman berdua, jangan kemana, tetap stay tune di 94.5 FM RRI Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: Kai. Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Pro2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah mengemas 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 67 kemenangan, disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan cuma soal menang, itu adalah cerminan dari filosofi sepak bola Brasil yang menyerang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pele hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar, tradisi itu terus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa raja sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas, Samba Brasil. Tetap dengarkan siaran Pro2 untuk informasi menarik lainnya.

Dari Sal Priadi ada titik di ujung doa ini, lagu spesial aja buat teman produser semua yang lagi mau di 98.5 FM siang ini ya. Dengan menghadapi segala cuaca kita di sepanjang hari ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran. Dan juga lagu hiburan siang ini ya, Tahun 2 masih di time to request buat teman-teman dan semua yang pengen request lagu kita siang hari ini. Langsung menit di 98.5, langsung masuk jalur juga boleh di line WhatsApp Radio nomor 0823 9883 9192. Dan juga boleh di Instagram Pro 2 di @rri_pro2big, di follow aja Instagram kita di situ. Dan boleh langsung follow di Facebook kita di @rri_pro2big. Dan juga teman Pro 2 boleh langsung download aplikasi Play Store maupun App Store kamu sekarang juga, yaitu aplikasi RRI Digital. Kamu boleh langsung masuk jalur di situ teman Pro 2 di live chat kita, nanti langsung kita bacain juga. Untuk kamu di siang hari ini, thank you ya semua yang stay tune. Thank you semua yang udah dengerin kita, yang nemenin kita sama-sama kita sampai nanti bersua di jam 3 sore. Untuk teman Pro 2 semuanya, so tetap stay tune di 98.5 FM.

0: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku? Tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can do these long drives sitting.
9: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah.
2: Pro 2 FM.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah.
4: Produe FM.
5: Produe FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

Jiwa dari Juicy Lucy Nonfiksi. Lagu spesial kita pada hari ini tentunya ya. Dan ragam musik informasi masih kami hadirkan di Ruang Dengar Kamu. Lagu-lagu hiburan dan satu informasi update nanti di dunia, dari dunia olahraga di jam 1 siang untuk kamu. So jangan kemana-mana, stay tune on Pro Radio FM terus ya di Santai Siang. Saling

Nah, teman-teman, satu informasi dari dunia olahraga kali ini dari Timnas Basket Putra siap tempur di prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Di mana nantinya Timnas Basket Putra Indonesia ini siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama di Malaysia. Kabar ini disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi dalam keterangan tertulis pada Selasa 25 Agustus 2026. Dan ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia pada 24 Agustus hingga 1 September 2026. Dan Indonesia tergabung bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Nah, teman-teman, dua pertandingan ini juga mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia pada Senin 31 Agustus 2026. Dan Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Optimis tentunya Indonesia mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Dan persiapan tim ini dilakukan melalui latihan sejak awal Agustus di Dewa United Arena Banten. Dan Timnas Basket Putra dijadwalkan bertolak menuju Malaysia pada Rabu 26 Agustus 2026.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Yeah. Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Udah, iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Pro 2 FM? Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang

0: Dari tulus hati-hati di jalan, buat kamu yang lagi di jalan, ada hati yang harus dijaga, cie.
1: Perjalanan.
0: Ya kita doain ya, teman-teman dua, kalau semoga ini kata biak di lebati dengan hujan, atau hujan tiba-tiba langsung turun dengan cuaca kita pada siang menjelang sore ini, teman-teman dua ya. Karena terlihat dari arah barat, utara dan juga timur sudah mendung, teman-teman dua. Dan berharap sekali semoga turun hujan ini membawa keberkahan dan membawa cuaca yang segar lagi untuk bisa kita hirup di Kabupaten Biak Numfor, kota kita tercinta ini. Biar kita merasakan kesejukan ini ya, karena beberapa hari ini bergelut dengan asap kebutnya, teman-teman dua. Nah, sekarang udah pukul 14:41, saat lagi nanti ada informasi dari Prodi Entertain untuk kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune on Prodi FM Biak, santai siang.

0: hurts me.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: buat kamu dari dunia hiburan kali ini teman-teman radio. Tepat pukul 14.53 menit ya waktu Indonesia Timur. Kabar duka dari legenda musik country Amerika Serikat, Dolly Parton teman berdua ya, yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Kabar duka ini disampaikan perwakilan keluarga melalui pernyataan yang dibagikan melalui akun medsos resmi Parton. Dolly Parton ini meninggal karir panjang selama sekitar 7 dekade, menjadikannya ikon musik country dunia, dan juga perjalanan ini membawanya meraih kesuksesan melalui musik, film, televisi, bisnis, sekaligus berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Parton juga dikenal melalui lagu Chelone, I Will Always Love You, Cut of Money Color, serta menjadikan karya ikonik. Kemampuannya dalam menulis lagu menjadi salah satu kekuatan utamanya, dengan sekitar 3.000 karya yang sudah dihasilkan sepanjang karirnya. Dan salah satu kontribusi terbesarnya adalah Imagination Library yang didirikannya pada 1995 untuk memperluas akses buku bagi anak-anak. Di mana warisan Parton ini akhirnya tidak hanya tercatat melalui penjualan musik dan penghargaan, tetapi juga pengaruh terhadap masyarakat. Kepergiannya meninggalkan sosok seniman multitalenta yang berhasil mempertahankan pengaruh dan relevansinya selama puluhan tahun. Nah, itu dia informasi dari seputar dunia Produ Entertain siang ini, teman-teman radio ya. Dimana 5 menit lagi Keisha bakalan sudahi kebersamaan kita di Santai Siang. Nantinya ada rekan saya di Sore Ceria yang nemenin teman produa lanjut ya, sampai nanti di jam 8 malam. Nah, lagu hiburan masih kami hadirkan di ruang dengar kamu siang nyelang sore ini teman produa ya. Selamat beraktivitas, selamat berapa aja buat kamu yang masih berdinas bertugas, tetap semangat saja. Juga buat teman produa semuanya yang lagi monit di 9.5 Santai Siang hari ini, yang lagi di perjalanan mungkin ya, hati-hati di perjalanan kamu, sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Tetap stay safe, jangan lupa untuk memakai masker bagi para pengendara ya, teman produa khususnya kalau mau bepergian ingat pakai masker.
1: Produa FM

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Oke, teman-teman Indonesia pamit. Dan selepas ini ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di sore ceria. Ada Kak Dani nantinya sampai di malam hari nanti untuk kamu di sepanjang sore hari ini, spesial sore ceria di part ketiga. Nemenin teman Pradua semuanya ya tentunya di hari ini, edisi hari ini. Saya pamit, teman Pradua, kita ketemu lagi di part selanjutnya. And see you, bye-bye.

Ready Prodo FM Biak, teman terbaik kamu. Oke, kita di Sore Ceria dan kali ini bareng Dani. Teman-teman Prodo, selamat sore saja untuk semuanya. Pada kali tadi kamu sudah ditemani oleh Ica di Santi Siang. Dan Sore Ceria kali ini kita bakal sama-sama sampai nanti jam 8 malam ya. Semangat untuk kamu, jaga kesehatan selalu teman-teman ya. Mengingat di kota Biak ini masih berasap dan belum kembali normal kondisinya. Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Kalau bisa teman-teman yang berkendaraan motor ya, masker dan juga kacamata kalau tidak ada helm yang berkaca ya. Tetap safety semuanya teman-teman ya. Semoga saja kita berdoa sama-sama semuanya membaik secepat mungkin. Oke, satu lagu dari Adele, Easy On Me, namun versi rock cover ya, ini cover. Dan masih banyak lagi lagu-lagu hiburan yang akan temani kamu di sore hari ini. Untuk itu, tetap semangat jalani aktivitas kamu dan stay tune terus di Pro 2 FM Biak.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki. Pro 2 FM.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Yeah, are you ready, girls?

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: motor udah sih bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, selamat sore teman berdua, masih bareng Dani di Sore Ceria. Nah, saya punya kabar terbaru. Ini datang dari platform pesan instan, yaitu WhatsApp yang sering kita pakai sehari-hari. Ini lagi membuat peningkatan pada fitur verifikasi dua langkah atau two-factor authenticator. Ya, ini katanya menjadi bisa lebih kuat dan naik kelas lagi. Nah, kini kita sebagai pengguna memiliki pilihan ataupun opsi untuk mengatur kata sandi yang lebih kuat. Ya, tidak hanya terdiri atas 6 angka, tapi juga barisan huruf sehingga bisa memberikan lapisan keamanan yang lebih kuat lagi. Nah, dalam laporan Engadget pada hari Selasa kemarin, katanya langkah tersebut itu terbilang peningkatan signifikan dari sistem yang telah ada sejak tahun 2017, yaitu berupa PIN 6 angka. Nah, sekarang para pengguna WhatsApp bisa mengatur 2FA milik kalian masing-masing dengan kata sandi setidaknya mencakup 8 karakter, ya, termasuk 1 angka dan 1 huruf, di mana karakter khusus juga dapat digunakan, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya, WhatsApp buat fitur verifikasi dua langkahnya ini bisa dibilang naik kelas lagi nih, teman-teman.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan,

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
7: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Oke, selamat sore saja untuk teman Pro 2 semuanya. Yaps. Kita masih di sore ceria tentunya. Nah, sekarang sudah pukul 18.47 menit saat ini. Tetap semangat saya untuk teman Pro 2 semuanya. Saya masih temani kamu dengan lagu-lagu hiburan. Nah, ini satu lagu dari Juicy Lucy, H-5 ya. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang populer untuk didengar di sore menjelang malam hari ini.
1: Untuk siapkan hati yang setia pada hati.
0: Nah, kalian kasih tahu dong, mungkin kegiatan yang menarik menurut kalian apa sih, kegiatan yang menenangkan ketika sore hari menjelang malam hari, seusai pulang kerja capek? Apakah kebanyakan dari kalian yang langsung memilih untuk tidur? Waduh, memang sah-sah saja teman-teman ya. Tapi ada baiknya mungkin ada sedikit kegiatan yang kamu lakukan, mungkin dengan keluarga kamu atau bahkan orang yang kamu sayangi ya, sebelum beristirahat di malam hari. Kalau ada, kalian bisa rekomendasi untuk teman berdua di sore hari ini.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

0: Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: main mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 2, Bintang Radio kembali lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos di grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra:
2: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Rizky Febian, alamat.
1: Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita?
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Bila lama aku menimpa surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
3: Kemarin kulihat awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
4: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri, Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
5: Boleh lebo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Adelibia 2026.
8: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
9: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
8: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
9: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
8: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
9: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
10: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produe FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM,
6: jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
9: Pro 2 FM.

0: kabar? Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
5: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi
6: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
5: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
4: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
5: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel Firasat.
2: Kemarin kulihat awan
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

Kategori putri. Sofi Novindri, susah lupakanmu. Nampak Nisrina Arigia, cinta sia-sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
0: Pilihan lagu daerah.
5: Sansar.
0: Butet.
5: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
5: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
5: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
5: Boleh lepo.
6: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
7: Jadilah The Next Bintang Radio Adelibia 2026.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.
11: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
12: Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FM. Biak teman terbaik kamu. Welcome today juga malam ini teman berdua. Jangan galau malam-malam. Jumpa lagi nih bareng Rafa L yang kembali mana-mana aktivitas kamu nih teman berdua di malam hari ini. Oke, dan dimanapun dan bagaimanapun kabarnya ya teman berdua, Rafaela harap masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih baik-baik saja nih dalam menjalani semua kegiatan kamu di malam ini. Sedikit pengingat juga buat teman-teman berdua ya, jangan sembarangan membakar sampah ya teman berdua. Jangan sembarangan membakar sampah karena kita masih menghadapi masa El Nino nih, yaitu panas ekstrim. Dan terutama juga buat kamu yang ingin membuka lahan ya, dengan cara membakar lahan kamu, sebaiknya hindari dulu ya. Jangan dulu, tahan dulu untuk membakar lahannya nih teman berdua. Karena bisa saja lahan yang kamu bakar itu bisa merambat ya. Bisa merambat ke titik-titik yang lebih luas. Dan akhirnya menimbulkan kebakaran hutan. Yang terkena dampaknya ya kita semua gitu. Oke, dan selamat malam, selamat beraktivitas dimanapun saja kamu berada. Dan jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.
13: Sejak semula ku

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
5: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas bola basket Indonesia David Singleton ya, dia mengatakan skuad Garuda telah siap tempur untuk menghadapi putaran prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia setelah menjalani persiapan sejak awal Agustus guna bersaing di grup C. Masih dari dunia olahraga nih, teman-teman, berdua ganda putri Indonesia, Rachel Alicia Rose da Feby Setianingrum menembus 10 besar dunia setelah naik 3 tingkat ke peringkat ke-9 dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF yang dirilis pada Selasa. Dan ada juga talenta muda street dance Indonesia mendominasi podium kategori 2v2, ya 2v2 kids open style battle pada ajang Summer Week 47 di Krefeld, Jerman dengan merebut posisi juara dan runner-up. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael Rumbino.
2: Demikian Info Pro 2 RRI.

Oke, dan teman pro 2. Wah, enggak berasa juga nih sudah jam 9 dan di saat ini ya kayaknya saatnya kita akan ikuti bersama-sama yaitu teman pro 2, yaitu kita akan mengikuti MLC Music Live Chat. Jangan sampai ketinggalan dengan obrolan serunya. Stay tune di Jaga Malam, jangan kalah malam-malam.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Pasti teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widih, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik. Benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo.
1: Kembali lagi Kenry ke sini akhirnya.
0: Halo
1: Kenry. Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya kurang iya. lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya. Buat single ini persiapannya ya enggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Okay. Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: benar. Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya, aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan, tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, terus ceritanya.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman. Berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas permintaan dari
0: Ya,
2: jadi kita rubah lebih

0: ke lebih personal mungkin ya jadinya.
1: Lebih dalam lagi
2: gitu. Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
1: iya,
2: lagu ini.
1: Bener.
2: Wah, gila.
0: Gokil.
2: Kenapa judulnya Semesta?
1: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Mm-hmm. Ini panjang banget sebenarnya.
2: Oh, okay. Enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
2: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi kok. Tenang aja, tenang aja.
1: Oke.
0: Okay. Gimana?
1: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke. Okay.
1: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Mm-hmm. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
2: Oh, udah ada sebenarnya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
2: di Takengon.
1: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
2: Oke.
1: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu. Makanya terus sekarang dirubah jadi POV ku gitu.
2: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
1: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
2: Oke.
1: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Gitu.
2: Keren, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
1: Insya Allah ada.
2: Gila. Okay. Siapa namanya?
1: Bang Agung.
2: Gila. Kiki ada.
1: Sahru.
2: Luar biasa Sahru. We love you.
1: PKO mana?
2: Harus disapa dulu dong teman-teman.
1: Yay, halo guys. Udah, teman-teman.
2: Gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
2: Tongkrongan asik dong berarti.
1: Asik banget sih.
0: Seru.
2: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
1: Mungkin ya.
2: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
2: Absen dong kalau kalian nonton absen dan nanti kita sapa ya.
1: Coba absen lah guys.
2: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
1: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini. Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng. Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah. Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti dan

0: saja.
1: Wih,
2: asik bro.
1: Bagus ya sore. Bagus ya sore.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti, berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah,
0: tapi nggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah berarti.
0: Berserah. Oh,
1: paham, paham, paham, paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengin kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di ML.
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah. Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan. Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi kita mesti tuh kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, gitu. Agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet ya?
1: Udah. Ya, itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah, ya bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih nih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya, kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Okay.
2: Untuk memandang dunia.
0: Bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temen ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah nggak ada deh ChatGPT. Ada yang sampai pacaran banget. Udah nggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang seharap.
0: Orang seharap.
1: Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
2: Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Iya. Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu. Proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm. Jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
0: Iya,
2: iya. Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatir ya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya, kalau di saat lagi down gitu, terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar-benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata semua. Langsung. Mak. Tes.
1: Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya Wak. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak.
0: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
0: Benar.
1: Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
0: ya. Iya benar. Tapi emang
2: solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tapi rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Anyways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese. Right. Yeah.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah gitu kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only come guys.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Ramadian. Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ. Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerja sama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ice.
2: Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul
0: welcome, ya.
2: Mereka welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah.
0: Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya, hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
2: We love you
1: Kenzon.
2: Jadi benar-benar mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar banget. Support terus ya Kenzon ya. Benar-benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, bacain di YouTube karena ramai banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Oke, ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan. Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu nggak awal-awal?
1: Pasti ada.
0: Ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi kan.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu ya. Itu salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih. Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah, ya.
2: Kalau lirik favorit dan tersirat

0: kisahku. Percaya dia akan beri jawaban yang aku cari.
1: Wih,
2: sedap.
1: Itu, kenapa part itu?
0: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
1: Oke, okay.
0: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
1: Oke, okay.
0: Sama... Jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin, yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
0: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
0: Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Ya.
0: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
1: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu.
1: Deep.
2: Ya? Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya, part akhir ya.
0: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
1: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan?
0: itu asli banget.
1: Iya kan?
0: Apalagi udah kena kopi.
1: Ada gitar. Wah, udah.
0: Rock sudah.
1: Enggak pulang.
2: Habis subuh,
1: azan subuh berbubar.
0: Subuh masuk cerita baru lagi.
1: Iya.
0: Salat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
1: Ada yang kunut, ada yang enggak nih, apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
1: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
1: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
1: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
1: Oh, sorry.
2: Terlalu pick me.
1: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
1: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Yes, gokil. Lop sekebon.
1: Iya.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
1: Betul.
0: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku. Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
0: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
1: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
1: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
1: Ada
2: dari Hawa.
1: Hawa.
2: Menurutku ya, rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
1: Yeah.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
1: Widih, menarik nih.
2: Mau sama siapa cuy? Wishlist. Collab sama siapa gak?
0: Wishlist ya. Kalau penyanyi,
2: okay.
0: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
1: Raim Laude. Gokil.
2: Sedap sih.
0: Kak Raim Laude
1: senjak
0: tuh kayak
1: banget.
0: Masya Allah Kak Raim.
1: Masya Allah ya.
0: Aku kemarin kan pernah ketemu kan. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh, guys.
1: Iya, benar.
0: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya, albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh kak.
1: Iya, iya, humble ya.
0: Humble banget dan sesederhana itu ya, yes. Dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
0: toko kaset vinyl gitu.
1: Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
0: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
1: Iya.
0: Di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
1: Iya benar-benar.
0: Jazz
1: benar.
0: Inilah.
1: Iya. Emang toko barang antik situ ya.
0: Iya.
1: Benar-benar.
0: Toko barang antik.
2: Menarik.
1: Iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
2: Benar-benar
1: luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Emang kenapa dia nggak boleh?
2: Ya nggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
1: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
2: Joe Sandy. Josandi pusing ngitung dia nyanyi. Gimana?
1: Sulap angka tuh Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi?
1: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
1: Ada 5,000 nih, ada.
0: Aduh. Wow.
1: Oh, dari Grid nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
1: Nanti
2: lah ya.
1: Nanti ya.
0: Secepatnya doanya.
1: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh, masya Allah.
1: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan. Gagal juga sih bangnya. Ya bener sih.
1: Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Iya, bisa jadi. Denger iklan dulu.
1: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Benar.
1: Jelas banget tuh.
0: Pengen sih.
1: Iya nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
1: Oh, udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
1: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: M atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Visualizer. Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sahdu banget tuh.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV,
2: Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya, Mas.
0: Yes. Yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Editama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Henry.
0: Bye.
3: Music Live Chat.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya oke, dan teman Pro 2, welcome back to the juga to the Pro 2 FM Biak ya. Setelah yang dimana kita tadi sudah ikuti bersama ya, yaitu MLC Music Live Chat, yang pastinya sudah seru-seruan bareng siapa? Iya, bareng Kak Edit dan juga Kendrils. Dan tentu saja balik lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael yang kembali menemani aktivitas kamu di malam hari ini. Selamat beraktivitas buat teman-teman Pro 2. Jangan lupa tetap semangat ya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kamu ya. Jangan lupa tetap semangat dan juga jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Karena di malam hari ini Rafael balik lagi nih ya teman Pro 2 dengan topik-topik obrolan yang bakalan kita obrolkan di malam hari ini. Dan kira-kira nih ya teman Pro 2, kalau di waktu malam ya, di waktu malam itu waktu paling tepat ya untuk kayak menonton film. Nah, kalau menonton film nih ya teman Pro 2, kira-kira film apa nih yang suka kamu tonton? Film action, horror, atau film adventure kayak berpetualang gitu nih teman Pro 2. Dan ya, pokoknya suka-suka kamu lah. Nah, dan jangan kemana-mana teman Pro 2, karena di malam hari ini kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam tentang film-film. And stay tune on Pro 2 FM Biak nih. Jangan sampai ketinggalan nih teman Pro 2 dengan obrolannya. So, stay tune on jaga malam, jangan galau. Malam-malam.

Oke, dan teman-teman masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan juga nih ya teman produser, siapa sih yang tidak kenal dengan film Spider-Man? Ya pastinya semua tahu kan dengan film yang satu ini. Oke, nah teman produser, di antara karakter-karakter atau aktor-aktor ya yang memerankan sosok dari Spider-Man ini, kira-kira yang mana nih yang menjadi favorit kamu? Ya, aktor siapa nih yang menjadi idola kamu nih teman berdua? Apakah Tom Holland, Andrew Garfield, atau Tobey Maguire? Tobey Maguire. Yang mana nih yang menjadi favorit kamu atau menjadi kesukaan kamu nih teman berdua di antara aktor-aktor ini? Mungkin bisa ya teman produser, kamu spill sedikit nih ya tentang karakter Spider-Man favorit kamu ya, atau aktor favorit kamu nih yang memerankan Spider-Man nih teman produser. Bisa langsung kamu kirimkan komentar kamu, bisa lewat WhatsApp Produa ya teman Produa di 0823-9883-9192. Nih, Rafael ulang nih, lebih slow ya, lebih pelan nih. Di 0823-9883-9192. Atau juga bisa lewat Instagram Produa ya, di Produa Big. Di Facebook juga ada nih teman Produa, yaitu di RRI Produa Biak. Dan kalau kamu mau yang lebih mudah nih ya teman Produa, langsung saja nih di App Store atau Play Store, itu ada juga, yaitu RRI Digital. Nah, kalau sudah kamu gunakan RRI Digital ya teman Produa, itu mau di mana saja kamu berada, itu pasti kamu akan tetap bisa selalu mendengarkan RRI Produa FM Biak, teman terbaik kamu yang akan selalu menemani, menghibur dan menginspirasi teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Oke, okay? Dan kita kembali lagi nih ke pembahasannya, yaitu film Spider-Man nih teman Produa. Jangan lupa di-spill ya, siapa nih aktor Spider-Man favorit kamu di antara mereka bertiga nih. Dan obrolannya ya, topiknya itu kita membahas tentang ya film Spider-Man. Dan juga yang harus kamu ketahui nih teman Produa, bahwa film Spider-Man yang kebanyakan orang itu tahu ya, yang kebanyakan orang itu tahu ya, kebanyakan orang itu tahu hanyalah Tobey Maguire. Ya, film Spider-Man yang paling pertama ya. Film Spider-Man pertama yang kebanyakan orang tahu itu ia adalah Tobey Maguire, Spider-Man pertama. Takkan tetapi ya teman Produa, kamu harus tahu juga nih bahwa Spider-Man pertama itu bukanlah Tobey Maguire yang memerankan Spider-Man ya, yang memerankan Spider-Man itu bukanlah Tobey Maguire yang pertama. Ingat, yang memerankan Spider-Man pertama itu bukan Tobey Maguire. Itu ada pada tahun 1977. Ya, lewat The Amazing Spider-Man yang diperankan oleh Nicholas Hammond, tanpa CGI dan bermodal kostum kain sederhana. Aksi jadul ini tuh menjadi fondasi sejarah Marvel di layar kaca nih teman Produa. So, kita akan membahas lebih lanjut lagi nih teman Produa tentang film Spider-Man dari awal sampai sekarang, yang dimana kita tuh mengenal universe, alam semesta yang berbeda-beda nih, yang bisa dikunjungi lewat sihir ya, seperti Doctor Strange dan juga penjelajah waktu yang diciptakan oleh para karakter-karakter Marvel ya, seperti Robert Downey Jr. atau yang bisa dipanggil si Iron Man. Nah, dan kawan-kawan gitu. Dan jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan dengan obrolannya, and stay tune bareng Rafael di Produ FM Biak, teman terbaik kamu.

0: lagi.
1: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif khusus bagi yang lolos ke grand final.
1: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @RRI BIA, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak, tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
0: Ingat ketentuan videonya ya, durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
2: Isa Oktavian, Seharusnya Aku.

0: Wijaya 80 terakhir kali.
1: Kenapa aku menyimpan surat cinta ini? Surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Awan membentang.
0: Glenn Fredly, Kau.
3: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

kategori putri, Sofi Novindri susah lupakanmu. Nisrina Arigia, Cinta Sia-Sia.

0: Ijitaf, sedia aku sebelum hujan. Rutsana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia ke.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sangsar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Sue ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Sipatokaan.
0: Wayawai windawe.
6: Boleh lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
10: Pro 2 FM.
11: Jangan galau malam-malam.

ini dia nih teman berdua. Iya, cerita menarik di balik film Spider-Man. Dan seperti kebanyakan orang tahu ya, bahwa Spider-Man kalau mendengarkan namanya saja ya, jika disebutkan Spider-Man, pasti kebanyakan orang itu langsung memikirkan satu nama. Iya, yeah, Tobey Maguire, yang selalu menjadi favorit para penggemar ya, para penggemar Spider-Man yang tamu berdua. Apakah kamu juga termasuk salah satunya yang menggemari Tobey Maguire? Kalau dialah yang lebih pantas untuk menjadi sosok dari Spider-Man. Kalau boleh tahu nih ya teman berdua, alasannya kenapa nih kalau harus Tobey Maguire yang paling cocok untuk memerankan film Spider-Man? Padahal kan ada lagi ya yang bisa memerankan film Spider-Man, contohnya seperti Andrew Garfield, yang dimana dia itu kan tampan, terus memiliki pasangan yang cantik. Dan juga Tom Holland yang ya karakter yang dikenal sebagai penerus dari Robert Downey Jr. ya, yang sangat pintar, sangat lihai dalam merangkai alat-alat gitu, membuat satu alat yang sangat, pokoknya dia sangat-sangat pintar sekali untuk meretorika

dan membuat alat-alatnya sendiri nih teman berdua. Ya, dan juga dia disponsori oleh Iron Man ya. Dia juga disponsori oleh Iron Man yang akhirnya dia memiliki banyak fasilitas gitu untuk membuat sesuatu yang baru untuk dirinya dan juga kostum yang dipakai, yaitu kostum Spider-Man-nya nih teman berdua. Apakah karena si Tobey Maguire lebih mendalami karakternya atau ada hal lain nih yang membuat kamu itu sangat mengidolakan Tobey Maguire saat memerankan karakter dari Spider-Man itu memperdua? Dan juga nih ya memperdua, kira-kira nih di antara, pokoknya dari banyaknya film Spider-Man ya, dari banyaknya film Spider-Man yang sudah dirilis, yang sudah ditonton oleh jutaan penonton, penggemar Spider-Man, penggemar Marvel di seluruh dunia, kira-kira film mana nih yang menjadi film favorit kamu, yang dimana kayak pas kalau lagi nonton itu langsung bikin kamu tuh jadi merinding gitu. Kayak tiba-tiba dar-dar, kayak menimbulkan perasaan yang gimana gitu, kayak bikin semangat gitu nih teman berdua.

Kalau Rafael sendiri ya teman berdua, film ya dari film Spider-Man yang difavoritkan itu film Spider-Man No Way Home. Ya, film Spider-Man No Way Home. Yang dimana ya mungkin buat kamu yang sudah nonton itu pasti sudah tahu ya jalan ceritanya kayak gimana. Tapi buat kamu yang belum tahu ya, di film Spider-Man No Way Home itu mereka mempertemukan ketiga karakter, ketiga aktor ini ya teman berdua, ketiga aktor Spider-Man dari dimensi yang berbeda-beda nih, yaitu Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire ya, yang dimana teman dari Tom Holland ya, teman dari Tom Holland ini dia membuka portal yang awalnya dia ingin mencari Spider-Man ya, dia ingin mencari Peter Parker, yang pada akhirnya ya dibukalah portalnya ke Peter Parker yang di dimensi lain, dan akhirnya muncullah Andrew Garfield, dan ya dia melihat ah ini bukan Peter Parker yang kita cari, ah kayaknya saya harus coba lagi nih, ah dia coba lagi, buka lagi portalnya, pas dibuka portalnya lagi, nah itu dia yang membuat suasana meledak. Muncullah Tobey Maguire. Wah, itu keren parah sih kalau buat Rafael sendiri. Kalau buat kamu sendiri gimana nih teman berdua? Ya, filmnya mana nih yang membuat kamu tuh sangat bersemangat untuk menontonnya berulang-ulang kali? Iya, lagi dan lagi. Mungkin bisa ya kamu kirim komentar kamu nih teman berdua. Langsung saja nih, masih ada beberapa menit lagi sebelum kita memasuki jazz music. Dan Rafael juga masih terus menyediakan, masih menunggu kamu nih, masih menunggu komentar dari kamu, film mana nih yang menjadi favorit kamu di antara banyaknya film Spider-Man itu memperdua. Nah, langsung aja, Rafael tunggu komentarnya, and stay tune di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: No, I think you're drunk.
7: Are you coming in?
6: That's a co-worker. No, it's fine. It's fucking fine. No, it's fine.

Wah, dan sudah tiba saatnya nih teman Pro 2, kita sudah memasuki Jazz Music di malam hari ini. Ya, dan juga ya, mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FM Biak di sepanjang hari ini. Semoga dapat terhibur ya dengan beragam lagu-lagu hiburan, informasi-informasi terupdate yang sudah dihadirkan untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini nih teman Pro 2. Dan juga dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas tadi nih ya, seperti film-film Spider-Man nih. Kalau berbicara soal film Spider-Man ya teman berdua, banyak orang itu ingin menjadi Spider-Man tapi tidak mau menjadi Peter Parker, yang padahal Peter Parker adalah Spider-Man. Tapi kenapa banyak orang itu tidak mau menjadi Spider-Man, tidak mau menjadi Peter Parker, hanya ingin menjadi Spider-Man? Ya, apakah mereka tidak mau sakit hati seperti Tobey Maguire yang harus jatuh cinta kepada wanita yang toksik, atau si Andrew Garfield yang harus menerima kematian dari Gwen Stacy, kekasih tercinta, atau Tom Holland yang harus dilupakan oleh banyak orang ya, atau dilupakan oleh semua orang di dunianya? Tapi yang sebenarnya ya teman berdua, dalam film Spider-Man itu juga menggambarkan kita sebagai seseorang ya, sebagai seseorang yang dimana kita tuh memiliki skill. Ya, kalau Spider-Man kan dia memiliki skill bisa mengeluarkan jaring, bisa kesana kemari dan menolong orang dan lain sebagainya. Dan di kehidupan pribadinya dia menjadi Peter Parker, itu seperti kita juga nih teman Pro 2. Yang dimana kita itu menjalani keseharian kita seperti biasa di rumah, dan kita biasa pergi berbelanja, melakukan kegiatan kita seperti biasa sebagai seseorang ya, atau sebagai seorang manusia biasa. Kalau si Spider-Man ini kan dia punya skill ya, seperti menolong orang, memiliki kekuatan super dan ini. Seperti kita itu menjadi seorang pemain bola. Nah, itu contoh yang paling relevan ya. Dan ya, kalau dalam bahasa bayinya seperti itu. Contohnya seperti pemain bola nih. Dia itu terkenal karena dia punya skill dalam mengolah bola dan akhirnya terkenal. Tapi kehidupan pribadinya beda lagi nih. Kita selama ini kan tidak tahu dengan kehidupan pribadi seorang pemain bola. Dan ya, itulah, seperti itulah sosok dari Spider-Man. Dan seperti itulah sosok dari Spider-Man, sama juga dengan kita. Ya, mungkin kamu punya skill ya, seperti bisa membantu orang lain, atau mungkin kamu dipercaya, sangat-sangat-sangat dipercaya untuk membuat sesuatu. Nah, itu adalah bagian dari Spider-Man-nya kamu. Tapi kalau bagian dari Peter Parker ya, kamu menjalani keseharian kamu seperti biasa, di rumah, ngopi, bareng teman-teman, ya, itulah hidup. Jadi cukup sampai di sini ya teman Pro 2. Dan kita sudah memasuki Jazz Music. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sekali lagi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan menggunakan kendaraan, untuk selalu berhati-hati di jalan. Dan welcome to Jazz Music. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA. Jamret! Langsung! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya. Produ FM. Tebet.

0: Sahabat, istilah overthinking di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Brun, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang sebagai pemenang di masa jaya.

0: what I do. Inshallah the day is gonna come.
1: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Okay, Dancing and the Kitchen. Ini menjadi lagu terakhir yang teman berdua menutup perjalanan kita di sepanjang hari ini ya. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Produa yang tetap stay tune on Produa FM Biak di sepanjang hari ini. Semoga bisa menghibur kamu ya teman Produa, yang dimana Reri hadir untuk menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Dan jangan lupa juga ya teman Produa untuk selalu jadikan Produa sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur, dan akan tetap terus menginspirasi teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada. Oke, dan pesannya buat teman-teman Produa, tetap semangat ya dalam menghadapi dunia yang simpang siur ini. Ya, dan semoga

0: Energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Yo, dan selamat pagi, ini teman Pro 2. Selamat pagi, dimanapun saja kamu berada. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, jumpa lagi nih teman Pro 2 bareng Rafael ya. Dan ya, yang akan menemani kamu nih teman Pro 2, menemani aktivitas kamu di sepanjang hari ini. Ya, bukan di sepanjang hari ini ya, tapi di pagi hari ini. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2 dan selamat menjalani hari kamu di hari ini. Selamat beraktivitas nih ya teman Pro 2. Dan sudah siapkah kamu untuk menjalani hari ini?

Ya, Rafael rasa kayaknya kamu sudah siap ya, teman berdua, untuk menaklukkan hari ini. Dan lagu Selamat Pagi dari Ran ini membuka perjumpaan kita ya, teman berdua. Dengan beragam lagu hiburan pastinya akan Rafael hadirkan untuk membangkitkan semangat kamu. Jadi, buat kamu jangan kemana-mana. Jangan sampai ketinggalan juga nih, teman berdua, dengan beragam informasinya yang bakalan tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di pagi ini. Oke, and tetap stay tune bareng Rafael. Dimana kita di Spada. Selamat pagi, teman. Pro 2.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Teman terbaik kamu.

0: We're out.
1: Hai teman Pro 2, Bintang Radio kembali lagi.
2: Saatnya tunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan terbaik kamu di panggung suara bergengsi Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Untuk syarat dan ketentuannya sebagai berikut: warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026, memiliki identitas diri yang masih aktif seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, mahasiswa, ataupun akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif, khusus bagi yang lolos di grand final.
2: Cara daftarnya juga praktis. Pertama, daftar secara online di https://bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI BIA untuk pendaftaran offline. Dua, wajib follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id dan @rribia, subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI BIA. Tiga, unggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram pribadi dengan tagar #BintangRadio26Biak. Tandai tag akun resmi RRI Biak dan Bintang Radio.
1: Ingat ketentuan videonya ya. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, penampilan bernyanyi, dan ditutup ajakan mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Berikut daftar pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Putra,
3: Isaac Octavian, Seharusnya Aku.

0: Rizky Febian, alamat.
1: Ulah, siapa yang bisa buatku begini? Gila, ini bahagia apa menderita?
0: Wijaya 80, terakhir kali.
2: Lama aku menyimpan surat cinta ini, surat cinta yang takkan pernah sampai pada dirimu.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
3: Kemarin kulihat awan membang.
0: Glenn Fredly, Kau.
4: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh.
0: Mike Mohede, Terbaik.

0: Ijitaf sedia aku sebelum hujan. Rutsana ya, ku ingin. Liodra, tiganya kau.
1: Kau sebut namanya saat bersamaku.
0: Marion Jola, Rayu.
2: Cintamu bagai mimpi yang nyata.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk.
3: Aku menyesal telah membuatmu menangis.
0: Mahal ini bawa dia kembali.
4: Oh Tuhan, tolong bawa dia.
5: Pilihan lagu daerah.
6: Sansar.
0: Butet.
6: Kicir-kicir.
0: Suwe ora jamu.
6: Es lilin.
0: Cik-cik periuk.
6: Si patokan.
0: Wayawai windawe.
6: Boleh lebo.
7: So, tunggu apa lagi? Yuk, daftarkan diri kamu sekarang dan wujudkan impianmu jadi bintang.
8: Jadilah The Next Bintang Radio Arabia 2026.
9: Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu. Pro 2.
11: Off of the gram. Bitches love the gram.
12: Oh wait, shit.

Okay, dan masih di RRI Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Ternyata cuacanya masih diselimuti oleh kabut asap nih ya. Dan juga mau ngingetin ya buat teman-teman Pro 2, buat kamu yang punya lahan, yang punya tempat, yang punya lahan untuk berkebun ya teman Pro 2. Jangan dulu, pokoknya ditahan dulu ya, ditahan dulu, jangan dulu untuk membakar lahan kamu nih teman Pro 2. Kalau dalam bahasa sini ya, yang mengatakan jangan dulu bakar kebun. Ingat, kita masih dalam masa El Nino, yaitu panas ekstrim. Jadi yang artinya ya teman Pro 2, lahan kamu itu kering. Lahan kamu atau tanah kamu itu mengalami yang namanya kekeringan. Jadi secara otomatis api itu mudah menjalar, mudah merambat. Pokoknya mudah merambat ya, mudah membesar nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya lahan, untuk ditahan dulu sampai dimana cuaca sudah kembali membaik, baru deh kamu itu boleh untuk membakar kebun kamu nih teman Pro 2, agar bisa berkebun gitu. Jadi sedikit peringatan buat teman-teman Pro 2 yang punya lahan, untuk jangan dulu untuk membakar lahan kamu atau membuka kebun baru. Dan buat kamu juga nih ya teman-teman Pro 2 yang lagi di seputaran kota, untuk tidak membakar sampah sembarangan, oke? Okay? Jadi kalau ingin membuang sampah, ingin membersihkan sampah, jangan dibakar ya teman-teman Pro 2. Karena kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kita tidak tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi buat teman-teman Pro 2, jangan untuk membakar sampah sembarangan. Ya, apalagi membakar sampah sembarangan tempat. Wah, itu bahaya sekali ya teman-teman Pro 2. Karena bisa merugikan orang lain. Dan juga pastinya ya kamu sendiri. Karena ya, seperti yang kamu lihat sekarang, kita lagi dalam masa El Nino. Ya, kalau terbakar sedikit, ya sudah. Apinya membesar, semakin membesar. Karena kita belum ada pemasukan air dari langit nih. Belum turun hujan. Jadi ya buat teman-teman Pro 2, jangan membakar sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Ada sudah tersedia, yaitu tempat pembuangan sampah. Jadi buat kamu yang punya sampah, dimohon untuk dikumpul, lalu di pokoknya diisi ya, dikantongi sampah kamu, pakai plastik ke, pakai karung juga boleh. Nah, baru dibawa ke tempat pembuangan sampah. Oke. Okay? Dan di pagi hari ini pastinya cuaca masih diselimuti kabut ya teman-teman, produk kabut asap yang masih menyelimuti kota Biak. Dan yang ingin pergi beraktivitas, untuk selalu berhati-hati di jalan ya, yang menggunakan kendaraan, yang bermotor maupun yang bermobil, untuk selalu berhati-hati di jalan teman-teman Pro 2. Wah, ini kapan ya El Nino atau kebakaran-kebakaran hutan ini berakhir? Pokoknya kita doakan saja yang terbaik ya teman-teman Pro 2, agar masa El Nino ini cepat berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti biasa kembali. Dan masih terus menemani kamu nih teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael ya di Pro 2 FM Biak, teman terbaik kamu.

0: Lini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, clingy juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Krause Whitburn, PhD, pasangan yang clingy biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami clingy adalah dengan terus-menerus menguntit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: mana tu? Bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ayo, hai, dan masih di Prodo FMB, ya, teman terbaik kamu nih, teman Prodo. Jangan lupa sarapan ya, teman Prodo, sebelum kamu pergi beraktivitas. Sebelum beraktivitas nih, teman Prodo, jangan lupa untuk sarapannya di pagi hari ini. Diisi dulu tenaganya ya, teman Prodo. Diisi dulu tenaganya ya, biar kamu itu siap untuk menghadapi hari ini, siap untuk menghadapi tantangan yang akan ya kamu lewati di pagi hari ini. Nah, sampai siangan selesai. Oke, dan jangan lupa untuk tetap semangat kita memperdua dalam menjalankan semua tugas kamu di hari ini, menjalankan pekerjaan yang harus dijalani. Ya, pokoknya melakoni semua tanggung jawab kamu nih ya, memperdua. Jangan lupa untuk dibumbui dengan sedikit semangat. Dan juga semoga saja semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nih, memperdua. Dan juga buat adik-adik yang ingin pergi bersekolah, hari ini masih libur ya? Aduh, Rafael jadi lupa ini kalau hari ini masih libur. Iya, diliburkan ya, karena cuaca masih terselimuti kabut asap ya, yang masih tetap meresahkan mata, meresahkan hati, meresahkan dada, meresahkan pikiran nih teman berdua. Nah, itu cukup meresahkan ya, pokoknya kabut asap yang sedang melanda kota Biak ini. And anyway, buat teman-teman Produa, kamu pernah kepikiran gak sih? Karena kalau Rafael tengok-tengok nih ya, ini kayak ada unsur kesengajaan nih dari yang membakar hutan nih teman-teman Produa. Ya, kalau menurut kamu sendiri gimana nih teman berdua? Apakah itu memang secara alami terbakar atau disengaja untuk dibakar? Ya, mungkin kamu bisa ikutan gabung ya, kirim komentar kamu, kirim pendapat kamu, langsung saja kirimkan lewat WhatsApp Produa di 0823-9883-9192. And Rafael tunggu nih ya teman berdua komentarnya. Tetap stay tune bareng Rafael di Produa FMB ya, teman. Terbaik kamu.

0: kalian?
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster.

ngomongin soal sarapan nih ya. Pokoknya buat teman-teman Pro2, kalau mau sarapan, sarapan yang sehat ya teman-teman Pro2. Ya jangan sampai kamu tuh setiap pagi sarapannya itu kayak yang berminyak, ya kayak gorengan, dan pokoknya jangan sampai kamu mengkonsumsi yang tinggi minyak nih teman-teman Pro2.

Alangkah baiknya menikmati sarapan pagi ya teman berdua. Cobalah untuk makan, cobalah untuk sarapan dengan roti atau mungkin juga telur ya teman berdua. Karena telur mengandung protein, protein itu sebagai sumber tenaga nih, sumber tenaga. Biar kamu tuh bertenaga di pagi hari ini sampai nanti di jam makan siang nih teman berdua. Apalagi kalau telur kan bagus untuk daya tahan tubuh kamu juga nih teman berdua. Oke? Jadi buat kamu teman berdua, jangan sarapan yang terlalu berminyak ya, dan juga yang terlalu manis. Karena kamunya itu udah manis loh. Jangan ditambah ya manisnya, takutnya diabetes. Oke, okay. And stay tune aja di Prodo FMB ya, kamu terbaik kamu.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Dari lagu ini kayak seakan-akan membawa kita jauh ya, jauh ke dalam sebuah hubungan ya, yang dimana ingin memiliki, ingin berkomunikasi lebih dalam, lebih jauh, menempuh perjalanan bersama-sama gitu. Oke, dan buat teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap semangat ya dalam mencapai apapun itu, mau gebetan ya, mau mau melakukan pendekatan dengan orang baru yang ingin kamu kenal lebih dalam lagi nih ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap semangat ya, tetap semangat dalam menambah bumbu-bumbu dari kata-kata kamu nih teman Pro 2. Oke, dan juga ya masih tetap menemani kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan masih juga tetap memberikan semangat dimanapun saja kamu berada. Ya, pokoknya dimanapun saja kamu berada, jangan lupa untuk tetap selalu semangat nih teman Pro 2 dalam menjalankan aktivitas kamu di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Kota Biak ya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan terlalu banyak apa ya, kayak jangan terlalu diperbanyak keluhannya nih teman Pro 2. Tapi dijalani saja dulu, disyukuri saja dulu, karena kita sedang menghadapi suatu fenomena yang memang akan terjadi ya, yang akan terjadi dan memang harus terjadi, karena itulah siklus kehidupan di mana kita akan mengalami hal-hal yang ya seperti itulah, kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sakit, penyakit dan lain sebagainya, termasuk fenomena yang sedang kita hadapi ini, yaitu El Nino, yaitu panas ekstrim ya, El Nino, yaitu panas ekstrim yang sedang melanda. Dan juga semoga saja dari sini
1: aku bisa berikan banyak
0: manfaat. Semoga saja dari sini bisa membawa kita ke era yang lebih baik lagi nih teman Pro 2. Ya, semoga saja buat teman-teman Pro 2 tetap sehat selalu dalam menghadapi situasi seperti ini, yang dimana kalau mau dilihat nih ya teman Pro 2, kalau mau dilihat kayak bikin kita itu down, kehilangan semangat untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya, dengan cuaca yang tidak mendukung ya. Dengan cuaca yang tidak mendukung. Tapi ya, buat kamu, jangan patah semangatnya. Terus dijalani saja dan tetap disyukuri, oke? Okay? Dan masih mana-mana kamu nih teman Pro 2, tenang saja. Rafael masih punya beragam lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk mana-mana aktivitas kamu di pagi hari ini. So, jangan kemana-mana. Anda tetap stay tune bareng Rafael. Di mana kita? Iya, benar sekali, kita di Pro 2 FM, biar teman terbaik kamu.

0: Afro 2 FM.
1: Afro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: Itu bukan ketinggalan, Dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong, Om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, dan masih di RRI Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu. Dan selamat beraktivitas dan juga pokoknya selamat bekerja nih ya buat teman-teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang belum mendapatkan pekerjaan ya, yang masih nganggur, jangan terlalu lama yang nganggurnya nih teman Pro 2. Kalau terlalu lama nganggur, ini kapan nih rumahnya mau dibangun? Kapan nih rumahnya mau direnov? Kapan nikah? Kapan nih nikahnya nih teman Pro 2? Ya gimana mau nikah? Ya biayanya aja belum ada. Nah maka dari itu buat kamu ya teman Pro 2. Ya buat kamu yang lagi nganggur, jangan terlalu lama nganggurnya. Dan pokoknya semoga saja cepat untuk mendapatkan pekerjaan ya teman Pro 2. Apapun pekerjaannya ya teman Pro 2, apapun pekerjaannya harus tetap disyukuri. Karena yang namanya pekerjaan itu sama saja nih semuanya nih teman Pro 2. Tidak ada yang bilang kalau pekerjaannya begini, begini, begini dan lain sebagainya. Karena semua pekerjaan, setiap pekerjaan itu sama, itu menghasilkan, oke? Semua pekerjaan itu menghasilkan, tergantung dari kita sendiri nih ya teman Pro 2, mau menerima pekerjaan itu atau tidak. Ya, semua itu tergantung kamu. Kalau kamunya bersemangat untuk bekerja, untuk mencari cuan, ya, untuk nongkrong bareng teman-teman, atau mungkin jalan bareng gebetan. Atau mungkin siap untuk persiapan modal nih buat menjunjung masa depan yang lebih baik lagi. Atau kamu lagi mempersiapkan modal untuk membuka bisnis kamu sendiri. Nah itu semua harus diawali dengan usaha ya teman Pro 2. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh ya teman Pro 2. Karena kalau terlalu banyak mengeluh ya Tuhan juga kayak gimana ya, kayak gengsi gitu untuk ngebantu kamu. Ya, apa-apa dikit ngeluh, gimana mau maju. Nah, maka dari itu tinggalkanlah keluhan-keluhan itu ya teman Pro 2. Dan juga pokoknya rubahlah cara kamu, rubahlah cara pandang kamu ya akan sesuatu. Karena dari cara pandang kamu juga itu bisa berpengaruh kepada kehidupan kamu nih teman Pro 2. Kehidupan sehari-hari ya, tentang pekerjaan juga itu juga termasuk ya di dalam kehidupan kamu nih teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan terlalu banyak mengeluh, buat kamu yang masih nganggur semoga saja cepat dapat pekerjaannya dan semoga cepat untuk dapat pasangan juga. Dan masih terus menemani kamu nih teman Pro 2 di pagi hari ini dengan beragam lagu hiburan juga yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Tetap semangat dalam beraktivitas walaupun ya seperti yang dilihat, seperti yang terlihat cuaca masih dalam keadaan kabut ya. Masih diselimuti oleh asap kabut nih teman Pro 2. Tapi buat teman-teman Pro 2 tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa kenakan masker ya teman Pro 2. Untuk ya jangan sampai kamu menghirup asap yang berlebihan karena bisa mengganggu pernapasan kamu nih teman Pro 2. Oke. Jaga kesehatan kamu juga and stay tune bareng Rafael di Pro 2 FM biak teman terbaik kamu.

0: Saudara Ahmad Akram Sofyan
1: bin. Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, dan masih di RRI Prodo FM, biak teman terbaik kamu. Nah, ini kalau berbicara soal pekerjaan ya, teman Prodo 2. Yang pastinya di saat kita itu masih bersekolah ya, entah itu masih SD, SMP, ataupun SMA, pastinya kita itu kayak sudah membayangkan bagaimana ketika kita sudah melewati masa remaja kita dan kita itu sudah bekerja, kita itu kayak berangan-angan menginginkan pekerjaan yang baik dan juga berharap dari penghasilan yang kita punya itu kayak ingin membuat sesuatu yang membuat kita tuh merasa nyaman ya, membuat kita itu merasa nyaman dengan yang kita dapat gitu. Contohnya kayak kita mendapatkan pekerjaan, lalu kita menerima upah, dan dari upah itu kita kumpul ya, sering dikumpul sampai akhirnya kita bisa membangun rumah impian dan lain sebagainya. Pokoknya keinginan-keinginan yang sangat-sangat besar nih teman Prodo ketika masa masih sekolah nih. Akan tetapi ya, ketika kita sudah dewasa, pokoknya ketika kita itu sudah dewasa ya, kita itu sudah dihadapkan dengan realita. Dan realita yang kita hadapi sekarang saat sudah bekerja, itu tidak sama seperti yang kita bayangkan saat masih sekolah. Ya, apapun itu ya teman Prodo 2, itu adalah hidup. Yang dimana yang awalnya kita itu selalu bersemangat untuk selalu bangun pagi, pergi bersekolah, mencari ilmu setinggi-tingginya, ingin mendapatkan impian yang kita impikan, dan saat kita sudah menempuh, saat kita sudah sampai ke titik di mana ingin kita proses sampai menjadi sesuatu yang kita inginkan, ya semua itu berbanding terbalik dengan yang kita bayangkan gitu nih teman Prodo 2. Ya mungkin kamu juga sama nih ya teman Prodo 2 kayak Rafael gitu. Pemikirannya nih, yang dimana kita itu dulunya itu kayak, oh pokoknya gairahnya itu tinggi sekali nih untuk mendapatkan impian dan lain sebagainya. Dan ya pada akhirnya kita masih tetap bekerja juga, tapi dengan apa ya, kayak dengan penghasilan dan juga dalam keadaan yang tidak menentu gitu nih teman Prodo 2. Kayak yang dimana yang kemarin itu kita ingin membuat ini, membuat itu, tapi karena ditekan oleh ekonomi, akhirnya ya kita menunda semua itu, iya kan? Ya, namanya hidup itu pasti begitu ya teman Prodo 2. Semua itu butuh proses. Dan buat kamu ya teman Prodo 2, jangan patah semangat. Karena setiap karya, setiap pekerjaan yang kamu lakukan, itu akan membuahkan hasil yang baik. Baik untuk kamu, baik untuk keluarga kamu, ya baik untuk semuanya. Yang penting jangan nganggur. Kalau nganggur, ah itu lebih parah daripada pekerjaan yang sekarang kamu jalani nih teman Prodo 2. Ya, atau pekerjaan yang sekarang saat ini kamu kerjakan. Yuk, dan tetap semangat ya teman Prodo 2, pasti akan tercapai semua yang kamu inginkan. Pasti akan tercapai. Yang penting tetap semangat, jangan mengeluh, oke? Okay? Ya, dan jalan terus. Dan juga ingat, penuhi hati dan pikiran kamu dengan rasa syukur. Iya, oke. Okay. Ya, jangan sampai kamu terpengaruh dengan saat melihat kiri kanan, akhirnya ya melihat kiri kanan akhirnya mengurangi rasa syukur kamu. Kalau rasa syukur kamu itu berkurang, ya berarti kamu akan terus mengeluh. Dan di saat kamu itu terus mengeluh, kamu akan kehilangan semangat untuk bekerja. Dan di saat kamu kehilangan semangat untuk bekerja, kamu akan nganggur. Dan di saat kamu nganggur, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa nih teman Prodo 2, oke? Jadi tetap jalan terus, oke? And stay tuned di Pro 2 FM, biak teman terbaik kamu.